0: Datta, kolam nomor yang menggundi gay sihinde. Ahar yang kolam hurala fana. Datta isihinde.
1: Hadi anggal ekokko. Bara boda syukriya.
0: Koddeve kuda kuda heo kamukun eh mihe gedatoro amamve ufaveri bedane.
2: Divahi FM, nuadhiya 1 MHz.
3: Abadaffa hi lavata kaya ko maazi ge tiriya.
4: Hitta kunja aga ho di emme gaya wa fannanunge handaanta kaya ko.
3: Handaanta uge tiriya daturu kollama.

ve salih amal ko den tedmagu libgem fe mihaya hama kashvarum timan raskalangi gina gina infa fa fussava raskalangi kan kashvare.